0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.

0: MES Extra Sesión. ¡Itana!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni.
2: Mapungan pa ni.